0: Sika. Mwana tuyengeze sanga. Aro ko bwe kito tali siri. Ekite kyo kitali kitufu. Baitu mwana olulimi lutaru.
1: Aruwa.
0: Olulimi lutaru.
1: Kani tutayimu Yesu.
0: Olulimi. Olulimi ruhanga. Abwa kino yengeze sa.
1: Wa tukurahira.
0: Tukurahira.
1: Tukwenda haka sensi.
0: Atisi tukurahira ntugamba.
1: Dareke.
0: Tukwenda ruhanga tu. Umwaka gunu mfuneye. Enkatana nyonyole
1: mbali
0: fatima intu alamwa
1: kare tukere mturahiri
0: ati tukole tuti tulahiri mkufuna mwebio webia ma
1: gamba nyowe dare kei
0: nyowe dare kei
1: ndama nyalire ekibibi kiwa ni nkisigira busero na kionka nyoni nikinya humu kwa
0: omu nana lire ekibibi kiwa ni nkisigira busa nikyo nikinya humu
1: mwaka gunu ngula kamotoku
0: Mwaka gunu nguru waka matoka.
1: Okay. Emi tuniko mbibicho. So ladies and gentlemen, mpura mpura magezi ntunyumiru wakari katu gendeo mshed music break. Then tugenda garuka na embozi ya Derek. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice FM. Tukiala Spice